farxu pide que caleu se sala se dar basava con un jebrendara. Chatra lavat, isali na khusha pari drindarat. Isali na khusha perari drindarat. Drine chatun, dkhazan taasaki abe sarat. Belakke berpe juzdan esen hedakani kanat.